Bilang kanak kanak lebih dekat lebih. Better Elia, better Elia, better Elia.